0: Halo malam.
1: Halo.
0: Halo, dengan Dimas.
1: Ya.
0: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
1: Okay.
0: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
2: Betul.
1: Iya, betul.
0: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
1: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
0: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
1: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
0: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
1: Iya, betul.
0: Iya, betul kan?
1: Namanya Indira Karisma Putra.
0: Betul.
1: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
0: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
1: Indira aja.
0: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
1: Oke, siap.
0: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
1: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
0: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
1: Tanggal 27 November.
0: Oke. Pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
1: Bu Risma mungkin.
0: Oke. Pertanyaan selanjutnya, di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
1: Kodam belut listrik?
0: What? Iya, betul.
1: Bu Risma.
0: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
1: Oh, kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat muat suara, jangan kotak infak itu buat apa? Ruang buat kasih.
0: Oke, siap, Pak. Oke.
1: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
3: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
1: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
0: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Rukut Penanggal yang TPU Rukut Penanggal?
1: Salah, bukan.
0: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Ganda Fan.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
1: Gen FM.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
4: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
6: cuma di Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo pagi.
3: Ya pagi.
2: Mbak Dini, kita nih ya Rudy yang biasa ngisi bensin tempat di warungnya Mbak Dini.
3: Iya kenapa?
2: Kemarin kan kita tumben nih kita isi moge kita di situ. Itu isi bensinnya apaan ya? Kok motor kita ngadat?
3: Ya bensin biasa lah.
2: Nah, iya kan kita biasanya pakai yang bebek, yang beat mah kagak apa-apa. Biasa kita beat situ. Ini kemarin kita bawa yang moge. Kita kan pakai Tiger nih. Begitu Tigernya kita isiin, jalan mah awal nggak apa-apa. Di warung tuh. Begitu kita belok kanan sampai deket Alphas itu langsung ngadat gitu.
3: Nah itu mah motor lu rusak. Yeah. Pelanggan-pelanggan gue yang lainnya baik-baik aja kok.
2: Di kok gue yang disalahin? Lu apa sih ya? Pak gue kemarin liat di botolnya warna beda tuh. Ada warna biru biasanya.
3: Ya emang itu warna biru. Mata lu kali itu nggak lihat.
2: Mata gue, lu kenapa mata gue? Motor gue servis semua tau. Kagak pernah gue pakai. Gila lu nyalain motor gue. Lu bensin lu noh.
3: Gak ada ya.
2: Lu campur apaan? Lu campur apaan? Lu ngaku sama gue, lu campur apaan? Bensin lo?
3: Gak ada.
2: Hah?
3: Bensin gue sama
2: air ya?
3: Air gue.
2: Hah? Eta. Nggak, gue gini aja dah. Daripada gue bilangin sama anak sini ya. Nanti rugi dah.
3: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti?
2: Lah motor gue rusak gara-gara bensin lo.
3: Lah lu juga beli bensin cuma 12 ribu, 13 ribu. Jadi gue ganti rugi motor lu ratusan ribu. Nggak mau mah motor lu
2: deh. Ratusan ribu. 2 juta. 2 juta lu ganti.
3: Gak mau emang motor lu aja udah jual. Udah rusak lu pakai lu isi bensin.
2: Ini buktinya ada. Buktinya ada. Nih buktinya kemarin pas gue beli. Itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus kira-kira berapa meter lu yang deket Alpha. Abis itu langgar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya yeah.
3: Gak mungkin.
2: Tiger gue bawa ke Yamaha. Katanya bensinnya.
3: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
2: Disi kenal tuh gue. Gini aja dah ya. Kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
3: Enggak
2: gini, ya udah gini, lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
3: Ya terus?
2: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain, Komunitas Vespa, ya kan?
3: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue, gitu gue.
2: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
3: Enggak mau, gue gak ada duit.
2: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
3: Di, rugi jadi double-double, gue gak mau.
2: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu, gue rugi nguras.
3: Jadi, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti sama supplier gue.
2: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
3: Ah, itu memang motor lu udah jelek. Mana?
2: Gue selah ya. No.
3: Ini motor apa kompor sih? Bunyinya kayak kompor. Udah tau gak motor lu
2: gue. Gini deh. Gue datang ke warung lo sama anak-anak motor nih.
3: Ya udah datang aja.
2: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak abrik warung lo. Warung lo depan patung Pancoran nih.
3: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken, lo salah.
2: Nah, ini warung Budini Pancoran Jakarta Selatan bukan?
3: Bukan, ini Pancoran Depok.
2: Kita salah orang. Kita salah sambung. Maaf ya, dan Dini masuk salah sambung di GDM.
3: Ya apa?
2: Ya marah. Maaf Mbak Dini, maaf.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
5: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, nah ini yang lagi pusing-pusing karena anaknya mungkin gak doyan makan. Tak kasih tahu Sobat Gen, ini loh untuk menambah nafsu makan si kecil. Pakai wajah Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli. Yang ini sudah dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Nah ini penting banget kan. Bisa didapetin di mana aja, Nares. Di apotek ada, e-commerce favorit ada. Atau gini wes, di Berno Farm Official Shop. Itu juga ada, beliau sekarang juga Sobat Gen. Gak usah tarsu-tarsu, biar anakmu cepat makan sekarang dan juga sehat-sehat terus ya. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus, kaya nutrisi.
3: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Kariang.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Iya, malam.
2: Iya, ya. Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari ini dari George, Pak, untuk panitia Omsen ya. Besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan, Pak Cipto, soal lomba besok, begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya, Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir, siap, siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Hadir. Tapi diharapkan kerjasama begitu, Pak, dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Tak akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba, begitu Pak.
1: Oke.
2: Ya. Nah ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto mohon maaf ada usaha ini pakan ternak ya Pak ya.
1: Hah? Kayak perusahaan mie Pak.
2: Perusahaan mie ternak mungkin atau bagaimana?
3: Salah.
1: Tidak, mie kering Pak.
2: Oh, mie kering. Mie
1: kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak goreng. Mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus dikasih sayur.
4: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh.
2: Oh, boleh. Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak, mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya, Pak? Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah, Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop?
5: Ini parah nih.
2: Begitu. Itu juga monggo boleh untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Kalau boleh. Kan besok lombanya ya.
2: Betul, betul. Besok pagi Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
2: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
2: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral
1: apa,
2: gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh apa tuh?
1: Yo.
2: Oh siap siap Pak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh. Kalau bisa pakai rambut-rambut.
2: Mm-hmm. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
2: Berhasil. Siapa Cipto ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih Pak ya betul?
1: Michael Surumi Wang.
2: Oh maaf Pak ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Oh, apa ya tuh?

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
1: Gen FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu nih yang lagi cari rumah yang legalitasnya aman, bebas banjir, deket sama Surabaya, start 500 jutaan aja. Dengan berbagai tipe rumah, ya cuman di Mandiri Residence Krian, hunian modern dengan lokasi strategis, tepat di 0 km jalan raya provinsi. Mobilitas kemana-mana jadi lebih mudah. Kalau mau informasi lebih lanjut, bisa kunjungi marketing galeri Mandiri Residence di Krian Sidoarjo, atau hubungi WhatsApp sekarang ya di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya.
1: Dengan Mbak Retno.
2: Dari mana?
1: Ini saya Wahyu, Mbak. Dari salah satu customernya Mas Ade. Dari konveksi baju koko yang kemarin tuh loh, Mbak.
2: Kenapa tuh?
1: Iya, kemarin aku sempat order di Mas Ade baju koko 5 kodi. Nah, itu kan memang aku pakai buat nisfu saban kan. Kok ada 5 baju koko yang rusak atau reject itu, Mbak, ya?
2: Oh gitu.
1: Iya, soalnya ada yang lengannya beda warna. Maksudnya kalau baju koko beda warna tuh kan malah kayak perguruan silat tuh, Mbak.
2: Ini bapaknya sama nomor saya dari mana?
1: Saya ada karyawan, Mbak. Nah, ini masalah baju ini mau di gimana ini nih, Mbak? Saya sih mintanya ganti rugi aja, Mbak, ya. Ini sama istri saya aja deh, Mbak. Soalnya istri saya yang handle ini.
2: Oke. Soalnya saya juga gak tahu apa-apa nih.
3: Halo, Mbak.
2: Iya.
3: Mbak, gini. Itu kan ada yang reject. Mesen suamiku udah 5 kodi. Ada 100 kan. Yang rusak piro, Mbak?
4: 5.
3: Oh, 5. Ada 5 gitu.
2: Rekomendasinya dari mana? Terus dari kontak saya dari mana?
3: Oh. Ini dapat kontak. Soalnya kan kemarin kita juga datengin konveksi. Tapi kan maksudnya kayak ada semacam komplimen gitu loh. Kalau misalnya mau dibalikin barang yang reject. Cek atau enggak minta ganti rugi berupa ini aja, berupa uang gitu.
2: Nah, kalau itu langsung sama suami saya aja, Bu. Soalnya saya juga enggak
3: tahu. Iya, saya
2: kerja.
3: Iya, saya
2: orang konveksi.
3: Betul. Apa? Mbaknya kerja toh di konveksinya.
2: Iya.
3: Apa gimana?
2: Enggak, saya di kementerian.
3: Oh. Soalnya
2: saya enggak tahu kalau menang soal konveksi.
3: Iya, soal
2: mungkin langsung datang aja ke konveksinya.
3: Sudah.
2: Kan katanya itu tahunnya dari konveksinya.
3: Betul.
2: Dapat kontak saya dari mana nih?
3: Iya, kan dibilang dari karyawan.
2: Sangat sopan sekali enggak
3: saya. Tadi sopan kan selamat pagi gitu. Kalau misalnya saya langsung, hei, ganti. Ah, itu baru gak sopan gitu.
2: Sorry bu, saya tuh gak pernah ikut campur soal konveksi masalahnya.
3: Ya saya gak tahu. Masalahnya
2: oke,
3: kan ini kan
2: saya bolak-balik tanya dapat kontak saya dari mana.
3: Ya dari karyawan, saya kan gak nanya. Suami saya gak nanya. Kamu juga sih gak nanya-nanya. Gimana sih, Mas? Gitu loh. Kan sekarang masalahnya udah simpel begitu. Tinggal ganti rugi aja, wis beres. Ya udah, misalnya mbaknya, Mbak Retno sekarang transfer aja dulu 500 ribu ke saya.
2: Gimana ceritanya, men, ngatur-ngatur kayak gitu aja. Udah nanti saya telepon. Halo?
3: Ya. Mbak, jangan ditutup dong, Mbak. Kan saya tadi lagi
2: komunikasi.
3: Ya, bukan begitu, Mbak. Ya, ini bagaimana pertanggungjawabannya sama Mas Ade Govinda?
2: Ade Govinda...
3: Ya kan itu punya toko konveksi di Garang Tengah Lebak Bulus kan?
2: Apaan sih, Mbak, gak jelas?
3: Ya Mbak, yang gak jelas. Ini Mbak Retno Karno toh?
2: Retno Karno, Suti Karno.
3: Wah, salah orang saya, Pak. Salah sambung toh.
5: Salah orang toh.
3: Iya, dan Mbak Retno masuk salah sambung di
6: GNFM.
3: Sabar, Bu. Baru ditanya Pak Menterinya mana gitu loh.
5: Ini bekerja untuk Menteri Yusril Pak Mahendra ya.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.

0: Merdeka itu bebas. Bebas jadi diri sendiri, bebas ngejar mimpi. Merdeka Sobat Gen.
1: Siap? All good.
2: Sorry banget, aku telat. Maaf.
1: Baru mau mulai kok.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
3: Iya.
2: Saya dari asuransi Rental Agung.
3: Iya, iya.
2: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
3: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dari saya gitu.
2: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
3: Iya, mungkin seperti itu juga.
2: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
3: Bukan alu saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
2: iya.
3: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
2: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu, gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
3: Kira begini.
2: Nah, gimana?
3: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
2: Iya.
3: Tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerosok.
2: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
3: Maksudnya masuk? Oh, makhluk-makhluk gitu, Mas.
2: Iya, maksudnya kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
3: Saya nggak kerasa juga, tapi kerasa aja, tapi musuh kencang.
2: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak? Mobil kaca depannya?
3: Ada, nggak ada stikernya.
2: Loh, salah tau lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk
0: Salah Sambung Gen FM.

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
1: Yang 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Sis, pusing nih. Motor nunggak pajak, kena progresif pula. Denda pasti selangit.
2: Kalem bro, spesial HUT RI ke-81, Pemprov Jatim ada pemutihan pajak dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026.
1: Serius? Dapat apa aja emang?
2: Banyak, bebas denda, bebas progresif, sampai diskon 20% buat buruh. Ojol sama warga DTSN malah bebas tunggakan pokok. Pokoknya pajak di Jatim nggak naik.
1: Gokil, lengkap banget. Bayarnya gampang kan?
2: Gampang pol. Bisa di Samsat, Tokopedia, Shopee, Indomaret, sampai Bank Jatim.
0: Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Info lengkap hubungi WA Samsat 0811-3055-7070 atau Instagram @bapendajatim. Yuk bayar pajak sekarang!
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktu ini lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
1: Yang 103,1 FM bisa banget.

Merdeka itu bebas. Bebas jadi diri sendiri, bebas ngejar mimpi. Merdeka Sobat Gen!

0: Lambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo Mas Enwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motor?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas, kalau kita ACC motor baru ini, ntar gak sampe nersi'i Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu, apa pinjam motor, terus cuci motor, on time, udah saya batalin aja, saya gak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, yaudah, balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus, Mas.
2: Enggak pernah ke sini, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampean ngini lali dan yo engko bayar cicilan sampean iki, Mas. Mas.
2: Bukan Mas Yanuar tuh badhe.
1: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan, Mas.
1: Sing kedinding iku, Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Walah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
4: salah sambung ya, Dek.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas seneng katanya untuk motor batal, Rek.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
1: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu.

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy rek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis siki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promosi.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo,
3: Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
2: Iya, betul. Siapa ya?
3: Ya, perkenalkan. Saya Mbak Siska ini dari TV.
2: Oh, Mbak Siska.
3: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita. Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat. Jeda tetap debat gitu.
2: Jabat.
3: Ya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin 1, 2, 3 MC jabatnya ini chaos.
2: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
3: Oh, gak apa-apa ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama
2: ya,
3: Mbak Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
4: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya, saya lagi mencari MC off air.
2: Oke. Okay.
4: Nah, tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan, ini crowd ini luar biasa Mbak.
2: Oke. Okay.
4: Risik sekali.
2: Oke. Okay.
4: Di debat capres kemarin Mbak, ada ampe yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan
2: apa?
4: Santet Mbak.
2: Masa iya sih Mas?
4: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
2: Oke. Okay.
4: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
2: Oke.
4: Okay. Oke, okay, saya boleh coba ya Mbak ya?
2: Iya, boleh Mas.
4: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricu. Silakan.
5: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang, yang paslon B juga mohon duduk, jangan ricu, jangan lempar-lemparan barang, harus tetap di posisi kalian masing-masing.
4: Kat.
2: Oke, okay, gimana?
4: Oh. Mbak ngomong kayak gitu gak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
3: Oke, oh, oke. Okay.
4: Kesannya kita sedang berdebat ya?
3: Iya, iya.
4: Oke, siap ya Mbak.
3: Saya dari A ya.
4: Saya dari saya dari C ya.
3: Iya, iya, iya.
4: Oke. Okay. Kita coba 3, 2, 1.
3: Gak bisa dibahas-bahas seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
4: Punya gue, duduk. C nomor 1, men.
5: Ibu,
4: C is the best. C is the best.
5: Saya lempar batu ya, Bapak?
4: Sini lo, lempar.
3: Saya lempar duluan loh.
5: Marah semua ini, Bu. Jangan.
4: Sini lo, weh.
5: Saya di sini harus marah.
4: Lu pulang lewat mana lo?
3: Terserah lo. Gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
5: Gak bisa, Pak. Di sini gak bisa.
4: Sini lo.
5: Bapak jangan bawa senjata, Pak. Nanti Bapak ketangkep lo.
4: Nah, gitu dong.
3: Harus bisa nenangin lo.
4: Bagus lo, Mbak. Bagus sekali lo ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3
3: pilih semuanya.
4: Bagus sekali Bu Siska idenya.
3: Gitu.
4: Oke, coba.
2: Oh, oke.
4: Okay. 3, 2, 1.
2: Teman-teman semuanya harap tenang, sebelum kita memulai kita akan ada satu yel-yel yang bunyinya seperti ini. 1, 2, 3 pilih semuanya. 1, 2, 3 pilih semuanya. Mas.
3: Meskipun nanti napasnya harus bikin 10 second ya.
4: Oke, okay, ya? Mbak Siska, ini oke okay, kalau saya dari kafe udah oke. Okay. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
2: Tapi saya nggak sendiri kan, Mbak?
3: Sendiri dong pasti.
2: Ya berat dong, Mbak.
3: Ya, sebenarnya budgetnya agak kecil. 300.000 tambah 5 kaos partai.
2: Totalnya berapa jam, Mbak?
3: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam berarti apa ya?
2: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong Mbak, debat mah.
3: Kan kita standby, karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja langsung datang Mbak Lisa Rumbewas.
2: Siapa Mbak?
3: Lisa Rumbewas kan.
2: Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa Mbak?
3: Salah orang, Pak Didit.
4: Aduh, salah
3: orang.
4: Aduh.
3: Salah sambung dong Pak.
4: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Gila.
3: MC-nya. MC langsung kita kasih bip nih.
5: Cepat capres, Pak. Aku udah menelpon nyokap-bokap gue, tau gak?

0: dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Siap? All good.
2: Sorry banget, aku telat. Maaf.
1: Baru mau mulai kok.

0: Oke, okay. Itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh, diapain ya?
1: Ada yang ditarik gitu, Kak. Dia tuh kayak pakai jenis Hansaplast, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
0: Loh, Mak, aku kan nggak lagi babres tuh kasih, Mak. Kok dikasih Hansaplast? Maksudnya gimana?
1: Oh, enggak. Maksudnya contoh teksturnya. Cuman dia bening, Kak.
0: Oh, ditarik?
1: Ditarik.
0: Gitu tuh nggak ambrol ya nanti di kulitnya ya, kasih, Mak?
1: Enggak, Kak. Tadi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kasih, Mak, tapi pernah collab sama Koko Jari?
1: Huh? Belum, Kak, kebetulan.
0: Tapi tahu Koko Jari?
1: Belum, kebetulan. Itu juga Surabaya juga, Kak.
0: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
2: Apa ini, Bunda?
1: Oh.
0: Gitu.
1: Inang.
0: Nanti makeupinnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasih emak bisa?
1: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana?
0: Gitu. Iya, nanti aku kirimin fotonya.
1: Boleh.
0: Nah, motif di makeupnya itu jari batik kawung.
1: Oh, ya kalau masalah kontung nanti nyesuaiin aja, Kak.
0: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung, jadi disamain sama jarinya, gitu kasih, Ma.
1: Oke, oke.
0: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up, biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu make upnya?
1: Kita pakai setting spray sih, Kak.
0: Itu dari apa ya bahannya?
1: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu, Kak.
0: Iya. Oke, okay. Aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya?
1: Betul.
0: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu, boleh nggak?
1: Empon-empon itu gimana, Kak, maksudnya?
0: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur siri, kayak buat nginang gitu loh.
1: Oh, bisa sih, Kak.
0: Jadi kamu setelah make upin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun siri tuh, kapur siri. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai ya, trial nggak ini? Trial tester gitu.
1: Trial make up ya?
0: Loh, ya iya, masa buat nginang.
1: Ya.
0: Buat make upnya.
1: Bisa.
0: Studiomu ini kan yang di Jagir tuh ya?
1: Bukan, Kak. Alamatku di Kebraun.
0: Loh, bukan Jagir tah?
1: Bukan, Kak.
0: Seta, ini Kasima ini kan?
1: Q-A-S-E-E-M-A-J-M-U-A.
0: Lu salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambungan FM. Kasima.
1: Kok gitu sih?

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
2: Gen FM.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Band 103.1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Band 103,1 FM bisa banget. Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
1: Band 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Pagi.
1: Dengan Pak Bernard.
0: Ya.
1: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
0: Kenapa?
1: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
0: Dari mana?
1: Akulayu.com, Pak.
0: Kenapa ya?
1: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
0: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
1: Ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
0: Istri saya namanya siapa?
1: Michelle Yosi, Pak.
0: Pinjem di apa?
1: Akulayu, Pak.
0: Buktinya ke saya.
1: Kenapa?
0: Kirimin buktinya ke saya semua.
1: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Ya, sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
0: Ya udah, kirimin aja.
1: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
0: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
1: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
0: Ya udah, kirimin bukti.
1: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
0: Kirimin bukti aja.
1: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak nggak ketahuan kabur gitu, Pak.
0: Aja. Nggak mau kabur kemana? Nomor gua ada. Lihat aja tuh nomor gua, udah gua pakai berapa lama.
1: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya nggak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
0: Gua bilang lu kirimin buktinya dulu.
1: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tahu etika bertelepon nggak?
0: Konfirmasi,
1: saya. Ngapain saya lagi? Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
0: Mau dibayar?
1: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
0: Bukti aja ke gua.
1: Iya, abis saya tutup. Kalau setelah kita
0: kirimin, baru lu telpon. Mau
1: ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
0: Halo?
1: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
0: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
1: Ya ini saya mau konfirmasi dulu aja. Saya mau kasih tahu tadi saya nggak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun. Makanya saya jelasin dulu.
0: Ada ulang tahun apaan?
1: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak. Minta-minta ke kita, ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
0: Lu kalau mau nipu, nggak usah caranya begini.
1: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
0: Ya udah kirim.
1: Abis ini saya kirimin, Pak.
0: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
1: Pak, saya nggak apa-apa dikatain kayak mau yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
0: Udah, silakan, lu mau ketemuan, ayo.
1: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
0: Karawang Utara.
1: Pak Bernard Sulanjana.
0: Iya, nama gua aja salah.
1: Hah?
0: Lu mau nipu, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
1: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di Genepem.
0: Aduh, suaranya kok beda ya?
1: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Mau ulang tahun marah-marah aja.

0: Tanjung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM SE.